Aka. Mulai jara boleh ni forai, musuh jara dia ni forai. Ambil apa mulai jara la, kebab musuh jara la. Ambil apa boleh penunggu nyamana. Nyamana tu nubafu, ane nyamana kekianku. Kebab tak kebab ni masak, kebab yang kubadu kurasi, kebab tak kena jual aku kalau. Kebab jual aku nak kerap, bukan cuma ni kebab kumari cama, kebab kumari nyari. Ambil nama kura mas, sebelum mina. Dosa kura kelok itu lemah nyanyi. Munyu kutungannya kata boleh buat sida. Alah situ akarnya mata mukojirlah, di nadora jirlah, kena jukunam gila mata. Odelah sah flefiala kau sorok kata.